opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondre bung stray def stray winosa frede gado na wifesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.